0: Ih, kalau makan cuma lagi, makan lagi.
1: Hasil makan lu, lu makan hati ya.
0: Kenapa, kenapa, kenapa, kenapa?
1: Oh, kenapa kali?